Kapai melepai mandati Santiago Wariameo melerkayun. Kamapu ngai mandati tuhameo melepai man. Tuhameo melepai mandanyi rukameo mamita nai mamita mamita. Tuhameo hakur gai mandati eimo epusomo miawai mandati. Tupameo akui mantati mamita. Ka tupameo mlentanyi rukameo. Wiyengkura bingei tanyi lopanai mamita nai. Tupameo mlepantati mamita nai mamita. Mlepantupachir rukameo anai. Tanyi pichir rukameo nieni nai.